0: Kunanchis uwanchis kunata. Muyuchi muy kainihman nukat wakaita wang kampata wang kutirachi musa. Ya! Wak, wak! Oksh!
1: Panchituang asunta wangka wasi masi kancha masis kanku. Chenya taksi uywankuta hunyuramus pankuka kuska kutiapungku asinkuta.
0: Panchu, bakan ngena para mi wano astaita ya?
2: Aku wano chukasha ichay, puku wano chukasha astanapak.
0: Aki wano. Pukiwan taka nyang hukmanya papa kupung alia kapunan kupa.
2: Pukiwan aku cucu.